0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu samsakhovri. 577-410-1028. Tkven usment Radio Citrus. FM 97.3.
2: Mr. Worldwide. Becky G.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu samsakhovri. 577 50 10 28.
2: Tkvenus ment Radio Citrus. FM 97.3.